latiawakku tunga suromi ti kulamu ti tunga ti duta udumi sheet period 16 2026 dango yo tu sapi kini akta bu tapan kanya tuwa pimi inungi nunak nuna rin nimi uta uyu itapani aku vesu simamata kau tinya aku semua munga sida level up tiluta kuatau nuna bu mi angi yuk kau ti uyu pile vera yo ikun naktu ni tamani pekutuk juani nuna bu mi kino ya kak ti uyu nu kimek botit timata Nah itu saya pergi ke nama kamu. Waktu tahun ini aku sudah tak ku angin yuk kau tuju ini dah. Toronto mi muda. Tapi ni nuna bu takut jauh ni karena kami tidak ada yang maju tanah. Makdo mata suhu dek tibu amadu tana tunga viku angi yukang ada tungi dinga tu sab begini aku buta maki tunga setiap ti undang yo mana si do kanu ini rene aku kali makin nama aku kuat aksu kena cukur lagi udangu yo ida udumi ida sekian nak paduni nubu ya paduni anu ringa one day up to me 30-50 mu ukuninga six kimiro udumi sekian nak paduni nubu ya paduni anu ringa One day up to me, 30-50 mo, kuning 7. Tak wato kingang ni, sakin na padu ni, nubo ya padu ni, ano kinga pingan na to me, 20, kuning 5. Pan na to me, nubo ya padu ni,

dati ya waku tunggu suruh mi tekulimu utikenya ramai tiluta tamani CBC UK tapi nara utikabingan ya kerana itu saksi aku utik tiluta udumi pingajuan ni CTP 16 2026 temana dia tu sabingan ya ramai ya bu tapangga ikal kanya tuga pimmi summa kuvia suute kaksima mangata tabani pina suwa osuyo maru tana nara rokti ditibu paingo to sabigin yala babu summa pimmaru mangata onani taku apta kuta juanu sakki tauna suwa tui kino ya kakti uyunu kame kuti to rokti dugi udanga yutunga sutte ati kudlemu Kafilau kudusi

0: Tumigi yau ya kayale, kina yale ako tau yu lua tuni. Pita lek nuna bu iluane, pila ka katigi ng mga atok luta. Hibuk mo ati tinilung na ato tamak kuninga.
1: Nuna bu kabo makumi, mana dia, nuna mi abati mi makmi, awat ti haru mata. Kabo makumi, angikat ini, tamak na kayus nado ni. Pila ko tingkan yung mga pagmutak kwa kino yay, angikoto ka takuti nuna bu iluane.
0: Taman nang may nakong na devolution tao to clue nalo nang itiak tumig tukihin na itiak tumig lu pita ka ko iyugut man nagabo matoka kut nutigo may ataw yut awla tao yut ako blugit nuna bukabo man iluano akpata awla na kaula ko tigo tamakwa nuna lagay na lu nuna minga thimayo lu pa kauti mikano awla tila kupta kano ahiyang ngok to kalu alang ito. Government could go me a lot tongue in E. None of a government, Tigo man after a long it. The Ahang or Rock to Nick, Peter Catlua Langito, Taqua, Peco Ye, Iluat Nick, Titak him a you, Malik Tau Yareli, Taku Lugi, How you Magapta, Tamakua, Kino, Leo Takawa to Nunabu Iluan, Nalunangi Chak to make the Ahang or Tad Lungi to Nick, Pitano, Takuana, How you matter, Tamana Tuki Hio Majabun. Amma nang minyak kau na, taman nak kayu hingga luar pada April 1, 2027 tiki keluar pada, taman kuah nalu nang icak lu dihuli, atuin nau yang realit, anu nalu nang mood, atuin nau niak tu huli, ini nuna bu government awalat niak tu good, taman kuninga mana government tokaku awalat ini, so taman nak atuin lu alang itu yak tok, kanu nuna bu piu minyak tu ulu nihuli. Tahu tu tahu yang akan ni amat, neng minyak kong neng, atau dengan luar optiku.
1: Apa kau disebka atau yang mata ilagan si pada makanda?
0: Nau, tamak jah makna makai kau tu ngale. Bilo, makna.
2: Tanah nara kena tu sibuk tu John Minto nani, Trump Tommy kata kalau neng kena yang aktif ini. Kini orang jual unit, temali mana dia 8 million ada unit tu sabi ye kan dengar bahawa temak kau nak ada tu, kadunat itu ngaji dewi mana tu sekarang nak kena ramai tu, abis band.